contractors wana wochinchia yananemu wana abrebia wochinchia wonyamema anemu adie bi echinchia wonyamema anemu osofo empe bebre no yawo enipa bebre wo honomu a se